0: makasitika no matano safidi mionza peo sinifi talafta sofiaria tonatini sana panda na mrisika ni tunando na isik sawa na sana sandi kasana yan kuni piara miasa mionza peo sinifi talafta mni lalani fani fasana ni tukambata ni firazana eti amnaya makasitika pita piwa na ruu rita rita wani maniri yara yasa mni mionza peo sinifi talafta yan kuwa demsuka ta wani rita ni mionza peo sinifi talafta ito pita ni stansion galana apasamaza admisini mionza peo sinifi talafta sofia ratuka metu iwa yini mandale no tiara yasa mnaya resina tanandu ni fiara miasa marihuana, risaka fofau, natuka na zavatra maro hafa ihany koa mba tianareo aholansina ampafantarina ito mionjam-peo na mifahita lavitra araka izay tianareo anisany ampandaharantsika miresaka ny toninandro arosanao avy hatrany ary
1: ny toninandro anio arahanao eto amin'ny akory fianara